pesan kepada umat dalam hidup menurut Injil, supaya api Pentakosta tinggal di antara kami dan memperbarui seluruh muka bumi ke dalam namamu. Marilah kita mohon, utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia, ya Bapa, bimbinglah mereka yang berpengaruh dalam masyarakat agar menggunakan bakat, kemampuan dan kekuasaan mereka untuk kesejahteraan umat manusia, bukan untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, curahkanlah rohmu kepada umatmu, agar oleh semangat cinta kasih, kami senantiasa terdorong untuk memperkenalkan Kristus kepada masyarakat kami. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga peristiwa Pentakosta ini memperbarui dan meneguhkan kami untuk berani berbicara dengan bahasa cinta kasih yang dimengerti oleh setiap orang yang berkenan di hatimu. Marilah kita mohon.

bersama Yosefa Welafudun, bersama Francina Lecoin, bersama Yohana, bersama keluarga Bapak Antonius Hungan dan anak-anak, bersama Nona M. Hungan, bersama Nona M. Hungan, bersama Ibu Maria Gema Rumangun, juga bersama Ibu Maria Gema Rumangun, bersama Ebet Talaut, bersama Diego Mado, bersama S. Singorin sekeluarga, bersama Bapak A. Rahadat, bersama Tasya Rahawarin, bersama Ibu Yenita Setitik, bersama Peggy, bersama Ibu Olivia Atajalim, dan bersama Bapak Yanuarius Fatubun. Allah Bapa di surga, inilah doa-doa umat-Mu. Ada pelbagai macam kebutuhan dan permohonan. Kami yakin Engkau telah mengetahui semuanya. Maka kami mohon, berikanlah apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh umat-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kurban Ekaristi Kudus.

berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami ini dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu. Karena Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Senewutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa mereka yang ingin kami doakan secara khusus dalam Ekaristi Kudus ini. Ingatlah akan sanak keluarga, sobat kenalan, para leluhur kami, yang barangkali kami tidak selalu ingat mereka dalam doa-doa kami. Juga ingat akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat

atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang telah menghapus dosa-dosa kita dan telah memenuhi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya dan selalu berusaha datang ambil bagian dalam perjamuan kudusnya ini. Ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus.

kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup yang rukun dan damai, penuh cinta kasih dan persekutuan, sebagaimana anugerah-anugerah Roh Kudus-Mu yang telah dicurahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan selalu.

Pengumuman dan Warta Gereja hari Minggu 24 Mei 2026, Hari Raya Pentakosta. Pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Agus yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi ini, juga kepada petugas liturgi, kor, lektris, pemazmur, pembaca doa umat, pembawa persembahan, para suster yang membantu membagikan komuni, petugas pembersih dan dekorasi gereja, petugas pembersih Taman Siara dan Goa Maria. Secara khusus juga disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Tua yang menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi pagi ini, dan juga bagi kita semua umat yang mengikuti perayaan Ekaristi. Dari seksi liturgi, ada misa harian hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Setiap hari Jumat

0: ada doa kerahiman ilahi jam 3. Yang berikut, novena Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Mei sampai dengan Selasa 2 Juni 2026 jam 6 sore dengan peserta wajib dari Stasi Langgur, yakni lingkungan Karol Yosef Wojtyla dan OMK Stasi Langgur. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei akan ada penutupan bulan Maria. Misa akan dilaksanakan pada jam 5 sore. Sehubungan dengan penutupan bulan Maria ini, akan ada perarakan yang akan dilakukan dari Goa Maria Langgur menuju ke goa di lingkungan Kristoforus. Untuk itu, bagi kita semua umat diharapkan untuk hadir sebelum jam 4 di depan Goa Maria Langgur dengan rute sebagai berikut. Perarakan dilakukan berdasarkan lingkungan masing-masing. Dari Goa Maria kita berarak menuju ke pertigaan kantor camat. Dari pertigaan belok kanan sampai depan toko Bapak Tinus Refra. Dari toko Bapak Tinus Refra belok kanan sampai tembok Auri. Dari tembok Auri belok kiri sampai rumah Bapak Ketua Lingkungan Kristoforus. Dari situ kita belok kiri ke Goa Maria dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Dengan petugas liturgi, kor lingkungan Andreas Sol dan yang membantu membagikan komuni suster PBHK. Untuk itu maka para petugas pembersih akan bertugas pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 untuk pembersih gereja dan dekorasi altar Marga Rumangu. Pembersih Taman Siara keluarga MSC. Pembersih Goa Maria orang tua Projo. Yang berikut jadwal petugas liturgi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Misa jam 6 pagi petugas liturgi lingkungan Yudas Tadeus. Komuni Suster Para Malaikat. Misa jam 8 pagi petugas liturgi lingkungan Yosef. Pembagi komuni Suster TMM. Misa jam 6 sore petugas liturgi paduan suara Deogracia. Pembagi komuni Suster PBHK. Dari pastor paroki, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, khusus untuk calon komuni pertama, setelah misa jam kedua, akan ada latihan dan pengakuan dosa. Selanjutnya, bagi anak-anak sekami dan remaja, setelah misa ini ada pembinaan. Diharapkan orang tua dapat mengarahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Setelah misa ini. Itu saja atas perhatian dan selanjutnya kami kembalikan kepada pastor untuk berkat dan perutusan.
1: Mari kita bangkit berdiri memohonkan berkat Tuhan.

Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha

0: Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Pentekosta ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.
1: Amin.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katedral Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saatnya kami kembali di Pro Satu Ritual menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Bersama Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar satu informasi. Kapel Kilo 9 Dobo perkuat iman dan ekonomi umat. Keberadaan Kapel Santo Yosef di kawasan Kilo 9 Dobo membawa dampak besar bagi kehidupan umat Katolik setempat, baik dalam penguatan iman maupun peningkatan ekonomi warga. Salah satu umat Katolik di komunitas basis Kilo 9 Dobo, Yuliana Riaan, mengaku bersyukur karena kini masyarakat lebih mudah mengikuti misa setiap hari Minggu setelah adanya pembangunan kapel tersebut. Yuliana mengatakan sebelum adanya kapel, umat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mengikuti perayaan misa di gereja paroki di Kota Dobo. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat sebagian umat jarang mengikuti ibadah. Menurutnya, pembangunan kapel memberi dampak besar terhadap perkembangan iman umat di wilayah tersebut. Kehadiran pastor dan para pelayan gereja yang lebih dekat dengan masyarakat membuat komunikasi dan pendampingan pastoral menjadi lebih baik. Yuliana menyebutkan, saat ini terdapat 13 kepala keluarga yang aktif bergabung di komunitas basis tersebut. Jumlah itu terus bertambah seiring meningkatnya semangat umat untuk beribadah. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi warga, terutama akses transportasi, penerangan listrik, dan kebutuhan air bersih. Menurutnya, keberadaan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas ibadah dan kegiatan umat di kapel. Selain menjadi pusat kegiatan rohani, area sekitar kapel juga dimanfaatkan warga untuk berjualan hasil kebun setiap minggu usai misa. Aktivitas tersebut dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat setempat. Ia berharap pihak gereja terus memberikan pendampingan dan motivasi kepada umat agar semakin mandiri baik dalam kehidupan rohani maupun ekonomi. Yuliana juga berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, terutama terkait listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Menjaga inflasi selain berhemat akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia telah dilanggur pendengar. Kami kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini. Saya Dewi Kelmaskoso bersama rekan Arif di meja putar. Baru saja rekan kami itu dilontar menemani Anda pendengar, dan kami berharap sejak pagi siaran kami berudara lewat beragam program acara yang kami hadirkan mau untuk menemani Anda benar-benar menghibur ya dan bermanfaat untuk Anda. Tentunya hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur, Dewi dan Arif menemani Anda dengan beragam program acara tentunya. Dan saat ini lewat musik dan informasi menemani Anda yang tengah menikmati waktu liburan ya. Manfaatkan waktu liburan Anda dengan hal-hal yang positif, dan semoga semuanya juga bermanfaat untuk diri Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Anda yang bersama kami di saat ini menikmati musik dan informasi untuk menemani aktivitas Anda hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Tranquilo.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Dilangkur Pendengar, sajian musik dan informasi untuk menemani Anda kami akhiri. Dan kembali Well Banbanan, rangkaian lagu-lagu tradisional pendengar bersama kita hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita awali kebersamaan kita dari daerah Kepulauan K. Spesial untuk menemani Anda di siang ini pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau penyikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Roli Langgur, pendengar menemani Anda di siang ini lewat Well Banbanan, sedian lagu-lagu tradisional pastinya sudah menemani Anda dan menghibur Anda ya. Dan sudah dinikmati dari Kepulauan K, SBT, dan Maluku Barat Daya. Setelah ini pendengar, kita akan nikmati dari daerah Kepulauan Tanimbar ya. Yopilatul Lemuku. Ya, pendengar, kami hadirkan spesial untuk masyarakat Tanimbar yang sementara berdomisili di Kepulauan Ki, lagu Lelemuku. Ini adalah nama lokal untuk bunga anggrek larat ya, yang merupakan bunga khas dan maskot dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Bunga ini pendengar melambangkan keindahan yang anggun, ketahanan serta kesucian alami teratai Maluku. Simbol identitas daerah pendengar, lagu ini merupakan bentuk rasa bangga dan cinta yang mendalam terhadap tanah kelahiran, budaya dan keindahan alam Tanimbar yang direpresentasikan lewat indahnya bunga Lelemuku. Dikemas dengan aransemen musik pop daerah yang ceria dan menghentak, lagu ini seringkali diputar dalam acara-acara syukuran ya, pesta rakyat atau ajang kumpul keluarga untuk membangun suasana penuh sukacita dan keakraban. Langsung saja pendengar, kita nikmati suara merdu dari Yopilatul Lelemuku.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita lewat ban-banan kami akhiri untuk Anda. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Jadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua. Sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dá um adab jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staf, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga mengganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Kettis 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Pual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Pual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kembali bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia turun di Langkur setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi dengan rekan Arif di meja putar. Iya, rekan Pito saya Lonely ya. Kami berdua kembali bersama Anda hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar. Selamat menikmati kebersamaan kita di tengah waktu liburan Anda. Semoga menyenangkan bersama kami dan tentunya kami kembali hadir untuk Anda lewat Pro Dangdut.

Untuk edisi hari ini pendengar, kami kembali hadir untuk menemani Anda dan kebersamaan kita pendengar hanya sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Timur. 26 menit ya waktu kita tersisa hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami lewat Prodangdut edisi hari ini 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Kami nantikan kebersamaan Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar. Kita awali kebersamaan kita lewat Prodangdut di edisi hari ini pendengar, Dela Monica, Kekasih Bayangan.

Masih bersama Anda, saya Divi, dan juga rekan PT saya lalu di meja putar melalui program siaran Prodangdut Pendengar. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami lewat Prodangdut edisi hari ini pendengar, waktu kita tersisa 7 menit. 081354958875 masih terus kami nantikan ada yang mau bergabung bersama kami pendengar. Sekali lagi 081354958875. 7 menit kebersamaan kita pendengar, dan kembali sambil menanti ada yang mau bergabung di sisa waktu kebersamaan kita, telah kami siapkan beberapa sajian lagu dangdut untuk Anda. Ada Lisa Dahlia, Samudra Cinta, Maya, Layar Kertas.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, 30 menit kebersamaan kita, perodaan kita diisi hari ini, kami sayang sekali harus mengakhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, pendengar. Tetap tejun terus bersama kami, Baby dan juga rekan Petus Ailolin di meja putar. Masih terus bersama Anda dan kembali hadir lewat musik dan informasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar, pendengar TV dan juga rekan Petu. Kembali hadir untuk Anda lewat musik dan informasi. Pendengar, pemerintah melalui BMKG Stasiun Meteorologi Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 23 hingga 24 Mei 2026 umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Pada Sabtu 23 Mei dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hingga siang hari. Sementara malam hingga dini hari, potensi hujan meluas di wilayah Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan serta Maluku Tenggara. Sedangkan pada Minggu 24 Mei 2026, BMKG memperkirakan hujan sedang berpeluang terjadi di Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Memasuki malam hingga dini hari, pendengar, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aru. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Maluku berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 56 hingga 100%. Sementara arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Hingga pembaruan perakiran cuaca, pendengar, BMKG Maluku menyatakan belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Maluku buat judul berita. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kembali Debi masih punya info-info menarik lainnya untuk Anda. Dan terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pendengar, upaya penyelundupan tanduk rusa dan sejumlah senjata di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil digagalkan oleh personil pengamanan PT Perni dari Kodairal 9 bersama aparat terkait pada Sabtu 23 Mei 2026. Barang ilegal tersebut ditemukan saat pemeriksaan rutin terhadap penumpang KM Mengapulu yang hendak melanjutkan pelayaran menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Personel pengamanan menjelaskan penggagalan bermula ketika tim gabungan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray di terminal pelabuhan. Petugas menemukan adanya kejanggalan pada salah satu paket dan langsung melakukan pemeriksaan manual secara mendalam. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 6 buah tanduk rusa yang diduga merupakan bagian tubuh satwa dilindungi. Selain itu ditemukan pula 2 senapan angin kaliber 4,5 mm serta sejumlah senjata tajam berbahaya. Senjata tajam yang diamankan terdiri dari 4 parang, 1 samurai, 3 badik, dan 1 kerambit. Seluruh barang bukti tersebut langsung disita petugas untuk mencegah potensi gangguan keamanan di kawasan Pelabuhan. Pihak pengamanan kemudian menyerahkan barang bukti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Tanduk rusa diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu senapan angin dan berbagai senjata tajam diserahkan kepada Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Penyerahan dilakukan guna proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Keberhasilan penggagalan penyelundupan ini menjadi bukti sinergi kuat antara Kodairal 9 dan aparat terkait dalam menjaga keamanan pelabuhan. Langkah tersebut juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan dengan mencegah perdagangan satwa liar ilegal. Meski ditemukan upaya penyelundupan barang berbahaya, kondisi di Pelabuhan Yosudarso Ambon secara umum tetap aman dan terkendali. Pengawasan ketat dipastikan terus dilakukan demi menjaga kelancaran arus penumpang dan mencegah masuknya barang terlarang melalui jalur laut.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Ya, pendengar, keindahan pantai berpasir putih di Maluku Tenggara kini tidak hanya didukung pesona alam, tetapi juga penguatan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang memudahkan wisatawan menjangkau berbagai pariwisata destinasi wisata. Pemerintah daerah menilai kemudahan akses jalan internet dan transportasi ini menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Ebudi Tofi, yang mengatakan pengembangan destinasi wisata di Maluku Tenggara dilakukan melalui pendekatan 3A, yakni atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setiap destinasi wisata di daerah tersebut memiliki daya tarik dan karakteristik tersendiri yang menjadi kekuatan utama dalam menarik wisatawan. Budi menjelaskan, amenitas atau sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung di Maluku Tenggara. Salah satu contohnya ialah akses jalan menuju destinasi wisata seperti Pantai Ngurbloat yang sudah semakin baik, termasuk konektivitas dari bandara menuju Kota Langgur. Sementara itu, akses komunikasi dan jaringan internet ini juga menjadi kebutuhan penting dalam mendukung proses promosi dan pelayanan wisata di era digital. Berdasarkan data pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, cakupan jaringan komunikasi di Maluku Tenggara saat ini telah mencapai sekitar 86%, sehingga memudahkan wisatawan memperoleh maupun membagikan informasi selama berada di daerah tersebut. Selain dukungan jaringan komunikasi, aksesibilitas, transportasi udara yang tersedia hampir setiap hari juga dinilai memperkuat konektivitas wisata Maluku Tenggara dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah berharap dukungan infrastruktur, akses internet, dan transportasi tersebut dapat terus meningkatkan daya saing pariwisata Maluku Tenggara sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Indonesia Timur.

0: Bye bye boy, au revoir.
1: UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Anda, saya Devi dan juga rekan Peto Sailolin di meja putar, terus menemani Anda di sore hari ini pendengar. Dan tentunya lewat sajian musik-musik pilihan menemani Anda yang tengah menikmati waktu liburan bersama keluarga di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda. Kami temani aktivitas Anda pendengar dan kembali perbaharui informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar.

Iya, pendengar, di era teknologi yang super instan ini dapat memberikan dampak positif bagi guru yang gagap teknologi. Namun di era digitalisasi saat ini, tenaga pendidik juga dituntut untuk merubah pola belajar di kelas. Olehnya itu pendengar, tenaga pendidik saat ini di Kota Tua dengan gencar melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pelatihan atau workshop untuk mengedukasi dan memotivasi tenaga guru yang masih melek teknologi. Guru SMP Negeri 5 Kota Tua, Andi Ridwan, kepada rri.co.id mengatakan, di era digital, guru memang dituntut untuk mengajar dengan teknologi guna menciptakan pembelajaran yang inovatif, relevan, dan adaptif bagi siswa. Di era modern ini, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI mengubah peran guru dari sekedar penyampaian informasi menjadi fasilitator dan pembimbing literasi digital. Selain itu, kemampuan teknologi diperlukan agar materi ajar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dunia siswa yang serba interaktif. Maka guru saat ini menggunakan AI untuk media edukatif yang susah menjadi mudah. Hal ini dilakukan untuk tidak memberikan kesempatan bagi siswa berpikir, tetap mengedukasi untuk bagaimana siswa itu paham menggunakan teknologi saat ini interaktif dalam proses belajar di sekolah. Guru menjadi fasilitator yang memandu penggunaan teknologi secara bijak. Perubahan metode mengajar menjadi bagian penting dari inovasi pendidikan. Kreativitas guru sangat menentukan keberhasilan implementasi teknologi. Adaptasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, mengantisipasi kemacetan parah selama musim durian, pemerintah Kota Ambon resmi melarang pedagang buah musiman berjualan di badan jalan depan Mall Ambon City Center MCN. Sebagai solusinya, para pedagang kini dialihkan di kawasan Pantai Mardika. Wali Kota Ambon, Bodwin M.Y.T. Nena, ia menghimbau pedagang untuk tidak mendirikan tenda permanen di lokasi baru demi menjaga estetika kota. Pedagang diminta cukup menggunakan payung jualan agar pusat Kota Ambon tetap terlihat rapi, bersih, dan bebas dari kesan kumuh.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuhan Dilanggar Pendengar, dan lewat sejarah musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Sondag School. Untuk itu tetap stay tune terus di 103,6 MHz.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Baik, pendengar setia RRI Tuan, dimanapun Anda memantau siaran kami, kembali kita berjumpa lewat Sondag School edisi hari ini, pendengar. Dan untuk edisi hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti bersama SMTP Jemaat KPM Ta'ar.

0: Agus,
1: para pendengar yang berbahagia, serta adik-adik yang ada di rumah dan di studio yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Di saat ini, kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Radio Indonesia Tual. Kami mendasari seluruh rangkaian siaran ini dengan memohon kuasa dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus.

0: Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dibacakan oleh adik Ida Unawekla dan doa oleh adik Alena Yalnuhubun.
1: Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 yang berjudul Dasar dan Bangunan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan.

0: maupun di rumah. Apa kabar semuanya?
1: Luar biasa.
0: Puji Tuhan. Adik-adik, coba lihat tubuh kita. Siapa yang memberikan mata, tangan, dan kaki yang sehat ini?
2: Tuhan Yesus, Ibu Bengas.
0: Benar, karena Tuhan yang memberi, maka tubuh kita adalah milik Tuhan atau bait Allah yang harus kita jaga dan kita rawat. Adik-adik yang di studio maupun di rumah, serta seluruh pendengar RRI Tual dimanapun berada. Shalom! Saat ini kita belajar pokok bahasan, tanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan Allah. Dan subpokok bahasan, diriku adalah bait Allah. Adik-adik, bait Allah adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Seperti kata Rasul Paulus pada bacaan kita 1 Korintus 3 ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena tubuh didiami oleh Allah dan tubuh adalah milik Allah, maka tubuh kita sangatlah penting dan berharga. Oleh karena itu, setiap orang percaya termasuk adik-adik harus menjaga dan merawat tubuh dan tidak boleh merusak tubuh bait Allah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada 7 sikap bagaimana kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Yaitu apa saja adik-adik?
2: PT Bu Pengasuh.
0: Ya, silakan Adik Icil.
2: Makan sayur dan buah.
0: Benar.
3: Saya Ibu Pengasuh.
0: Ya, Adik Al, silakan.
4: Minum air putih yang banyak.
0: Benar sekali.
5: Saya Pengasuh.
0: Silakan Adik Nafa.
6: Sebelum makan cuci tangan.
0: Ya, benar.
7: Saya Ibu Pengasuh.
0: Adik Arnold, silakan.
8: Istirahat dan tidur yang secukupnya.
0: Ya, benar.
9: Saya Ibu Pengasuh.
0: Silakan Adik Elis.
10: Berolahraga, main bola, jalan kaki.
0: Ya, benar.
11: Saya Ibu Pengasuh.
0: Silakan Adik Onas.
12: Mandi 2 kali sehari.
0: Ya, benar. Adik Mike, silakan.
13: Tidak merusak tubuh dengan minuman keras dan rokok.
0: Ya, terima kasih untuk jawabannya. Tuhan Yesus memberkati.

Adik-adik di studio dan adik-adik di rumah, serta seluruh pendengar RRI Tual dimanapun berada, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan begitu luar biasa dan menjadikan tubuh kami sebagai bait Allah yang kudus. Terima kasih untuk kesehatan dan nafas hidup yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Taar, khususnya jenjang anak kecil dan semua anak-anak yang mendengarkan siaran ini. Tolonglah kami agar kami mampu menjaga kekudusan tubuh kami sebagai tempat kediaman Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat untuk selalu hidup sehat, rajin membersihkan diri dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak tubuh kami. Berkati kami dalam pendidikan dan pertumbuhan kami, sehingga kami dapat menggapai masa depan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Papa, Mama, Opa, Oma, serta adik dan kakak kami dalam pergumulan hidup bersama, sehingga kami dapat mengasihi satu sama lain sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi guru-guru di sekolah dan semua pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil yang telah membimbing kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, baik di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah juga para pemimpin gereja di Sinode, GPM, maupun di klasis pulau-pulau kekecil dan Kota Tual. Doa kami juga kiranya Tuhan memberkati pemimpin karyawan-karyawati RRI Tual yang sudah memberikan kesempatan bagi kami anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Taar, jenjang anak kecil, subjenjang 2, untuk memberitakan firman Tuhan sebagai kabar sukacita ini kepada banyak orang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kurang menghargai tubuh pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Adik-adik di studio dan di rumah serta seluruh pendengar RRI Tual dimanapun berada, mengakhiri siaran kita di saat ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

yang dua. Dari studio RRI Tual, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati.

Radio Republik Indonesia, Tuali Langgur pendengar, baru saja kita ikuti bersama Sondag School bersama SMTPI Jemaat GPM Ta'ar. Semoga kebersamaan kita di saat ini benar-benar dapat dimaknai, lebih khusus untuk adik-adik SMTPI yang sementara ini memantau siaran kami. Baik pendengar, kebersamaan kita lewat Sondag School masih hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami hadirkan untuk menemani Anda lewat sajian lagu-lagu rohani.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita lewat Sondag School kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya DPM punya tugas juga sekaligus pamit. Setelah ini rekan kami Bung Tobi Rangkoratat masih bersama Anda pendengar di teman rekan Sami Urat di meja putar. Akhir kata selamat sore dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar. Senang sekali saya Tobi bisa kembali temani Anda sore ini untuk edisi siar Minggu 24 Mei 2026 menggantikan rekan Debbie yang temani Anda sejak siang tadi. Dan saudara, di studio saya tidak sendiri, ada rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya. Semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih. Semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Saudara pendengar, di tengah keterbatasan akses literasi di Kabupaten Kepulauan Aru, komunitas Rumah Sastra Arafura terus berupaya menghadirkan ruang belajar dan berkarya bagi anak-anak muda. Dalam obrolan di ROK atau Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon pada 22 Mei kemarin, Margareta Merpati Songot dan Ode Darmansyah menceritakan berbagai tantangan yang dihadapi komunitas tersebut dalam mengembangkan literasi dan seni di wilayah kepulauan. Margareta menjelaskan bahwa akses buku di Kepulauan Aru masih sangat terbatas. Bahkan di daerah tersebut belum tersedia toko buku yang dapat memenuhi kebutuhan bacaan masyarakat, khususnya anak-anak muda. Kondisi itu membuat komunitas harus mencari cara sendiri agar budaya membaca tetap tumbuh.

0: jendelapa.
1: Jendulku lewat tadi. Mana?
0: Eken mau ke sekolah.
1: Kan ya bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Eken mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini. Sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Saudara pendengar, turnamen Piala Dunia 2026 dipastikan hadir dengan berbagai perubahan besar yang belum pernah diterapkan pada edisi sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar dunia itu akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Peralatan tersebut diprediksi menjadi salah satu piala dunia paling meriah dalam sejarah sepak bola internasional. Dilansir dari laman resmi FIFA, salah satu perubahan utama pada Piala Dunia 2026 adalah bertambahnya jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim nasional. FIFA menyatakan format baru tersebut bertujuan memperluas partisipasi global dan meningkatkan perkembangan sepak bola di berbagai negara.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa. Atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebelum tarhim dan kumandang azan maghrib, sebelum pengajian Al-Quran serta tarhim dan kumandang azan maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, lagu-lagu bernuansa islami.

Maukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS seprovinsi Maluku pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 34 PPNS dari 20 instansi kementerian lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Sektoral atau Lex Specialis. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Polda Maluku dalam memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum nasional yang profesional, terpadu, dan berkeadilan. Ya, sudah 30 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kini kami ajak Anda mendengarkan drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh Pak.
1: Duh,
0: teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga, bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana, kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak,
2: wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya, saudara pendengar, lagu tadi membawa kita ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan Sepekan Info RRI Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, kita kembali berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Bersama saya, Maya Pranira. Inilah Sepekan Info selengkapnya.

Pemerintah Kota Tual melalui Penjabat Sekretaris Daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bersama perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Mustaqim Zain Nuhyanan mengatakan pihaknya hadir untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa mengenai kondisi sekolah tersebut. Ia menjelaskan seluruh pihak yang hadir telah berdiskusi secara kekeluargaan guna mencari solusi terbaik bagi SD Negeri 25 Ngurhir. Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM Sempat dan Masyarakat TAM Ngurhir menegaskan tidak mempersoalkan asal daerah calon kepala sekolah SD Negeri 12 Kota Tual. Mereka mengaku hanya menginginkan sosok pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM Insani Letsoin mengatakan, isu yang berkembang mengenai tuntutan kepala sekolah harus berasal dari TAM Ngurhir tidak benar. Ia menegaskan siapapun dapat memimpin sekolah asalkan mampu mengaktifkan proses belajar mengajar secara maksimal. SD Impres Layar tetap melaksanakan ujian satuan pendidikan sekalipun hanya memiliki 10 siswa sebagai peserta ujian. Hal ini dibenarkan Winarti Anwar selaku kepala sekolah saat ditemui RRI pada pembukaan ujian satuan pendidikan di Selayar. Dikatakan walau sangat sedikit, pihaknya memotivasi siswa agar bisa mengikuti ujian dengan baik, jujur, dan benar. Potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah pun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, dan pembukaan lapangan kerja. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, dalam talkshow Maluku Tenggara Menyapa bersama RRI Tual di Pantai Ngur Bloat pada Senin lalu. Usaha UMKM khusus bidang pariwisata menjadi basis utama penggerak ekonomi kerakyatan di Ohoy Ngilngof. Pejabat Kepala Ohoy Ngilngof Agustinus J. Resubun merespon positif kegiatan yang selama ini berlangsung di Pantai Ngur Bloat, baik peran LPP RRI Tual dan pemerintah daerah Maluku Tenggara lewat Dinas Pariwisata, dan yakin sektor pariwisata di Ohoy ini akan lebih berkembang dan lebih maju di saat ini dan masa yang akan datang, sehingga para pelaku UMKM mendapat dampak positif dari pengembangan pariwisata di tempat tersebut. Sementara itu, industri pariwisata dinilai menjadi lokomotif ekonomi keluarga dari tahun ke tahun. Hal ini dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngur Bloat Ohoy Ngilngof, Dedi Fofit, yang mengapresiasi kegiatan Pemda Maluku Tenggara dan LPP RRI Tual dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa menjadi pelopor promosi pariwisata di Kepulauan Kei, serta mendukung sepenuhnya sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari Pemda yang membantu untuk mempromosikan tempat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ketua BUMO sekaligus pengelola Pantai Ngur Bloat Ohoy Ngilngof, Emerikus Ohoy Timur, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara yang peduli dalam pengembangan ikon wisata Ngur Bloat di Ohoy Ngilngof. Meskipun banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi infrastruktur fisik, namun tidak menjadi penghalang dan tetap berkomitmen mengangkat pariwisata sebagai sektor primadona di Ngur Bloat.

0: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada terbatasnya realisasi bantuan dan program aspirasi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara. Situasi itu mendorong anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmita Indah Lestari, memanfaatkan masa reses 2 tahun 2026 untuk tetap menyalurkan bantuan langsung kepada warga di sejumlah ohoi. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliyah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan Kabalmai kepada RRI seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dan memiliki nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, termasuk puasa tarawiyah pada 8 Zulhijjah dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah 9 Zulhijjah yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Persatuan dan persaudaraan wajib diwujudkan dalam komunitas bergereja dalam kasih Kristus. Penegasan ini disampaikan Pastor Paroki Tual RP Frans Lesomer MSC dalam khotbahnya pada Misa Kudus di Gereja Santo Franciscus Xaverius Tual yang menerangkan niat mulia Yesus yang mengajak umatnya untuk mengamalkan persekutuan dan karya cinta kasih di dalam kehidupan menggereja mulai level rukun, paroki hingga keuskupan. Yesus meminta agar persekutuan dan persaudaraan menjadi hal penting yang harus diwujudkan dan menghindari perpecahan satu dengan yang lain. Kepala Sekolah Santo Paulus Samlaki, Bruno Mampesi, mengatakan ujian nasional berbasis Android dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti halnya di SMP Santo Paulus Samlaki pada Senin 18 Mei. Ujian dibuka secara resmi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mampesi mengatakan saat ini ujian sekolah telah menggunakan internet, siswa juga pada saat ujian menggunakan komputer dan menggunakan smartphone yang diakses melalui browser standar seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, kepada RRI menjelaskan, sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Langkah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh mulai diarahkan melalui program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan KPR FLPP. Program yang menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah itu kini disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan daerah agar dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan program tersebut merupakan prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia untuk menjawab persoalan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hentoknam mengajak aparatur sipil negara ASN, anggota TNI Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah memanfaatkan program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Program tersebut menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau di tengah tingginya kebutuhan rumah di Maluku Tenggara. Sensus Ekonomi tahun 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan rancangan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kota Tual Afia Justi Leatemia kepada RRI. Sejalan agenda besar di tahun 2026, BPS dipercayakan menyelenggarakan sensus ekonomi yang telah berlangsung untuk yang kelima kalinya dari tahun 1986. Disasarkan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Retribusi yang dibebankan bagi para pedagang sayur maupun ikan di Kota Somlaki selama ini distribusinya sesuai peruntukan karena menjadi tanggung jawab serta bentuk kontribusi bagi daerah. Terhadap hal ini, para pedagang sayur dan ikan mengaku tidak keberatan, namun perlu adanya pertimbangan karena jika tidak maka para pedagang terbebani. Seorang pedagang di Pasar Somlaki, Eki Sabono, mengaku kekhawatiran selama ini muncul karena pemerintah daerah dalam hal ini institusi teknis belum memberikan jawaban atas keraguan para pedagang terkait kemungkinan adanya kenaikan retribusi. Setelah pasar sayur dan ikan yang selama ini tak jelas lokasinya direlokasi ke pasar baru. Demi meningkatkan kepedulian kesehatan masyarakat Tanimbar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadirkan 2 orang dokter spesialis dalam seminar kesehatan pada kegiatan menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 20 Mei dengan tema seminar Kupas Tuntas Hipertensi, Kenali, Cegah, dan Atasi. Kegiatan ini melibatkan peserta dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dari dokter, bidan koordinator, sampai pada pemegang program penyakit tidak menular atau P3TM. Para narasumber terdiri dari Dr. Ektin, Dr. Roswati Muri, membahas soal penanganan hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat 1. Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan mengatakan sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayaan mengungkapkan saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,7% dari sebelumnya pada kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional. Melalui tim percepatan penanganan stunting, diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Pemerintah Kota Tual raih penghargaan Tata Kelola Investasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa kemarin di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menerima penghargaan kategori pengendalian investasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Tual dalam mendorong tata kelola investasi yang baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus hasil kolaborasi bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran pemerintah Kota Tual yang terus bekerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tenggara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam bidang penanggulangan inflasi daerah. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Tahir Handubun mengungkapkan rasa haru sekaligus syukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak, khususnya tim pengendalian inflasi daerah TPID yang terus bekerja menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Dinas Pertanian Kota Tual menggelar pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu lalu, melibatkan pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan di Kota Tual. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, mengatakan pelatihan dilakukan karena penanganan hewan kurban selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Umra membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tual terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian utama dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat. Polres Maluku Tenggara menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPP RRI Tual. Kepala LPP RRI Tual, Jack Resubun, menegaskan kedua instansi milik negara ini masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP RRI Tual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Menurut Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Sohendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Polres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikannya menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok Lin Xian Zheng berikut barang bukti. Dijelaskan kejadian ini terjadi Agustus 2025 dan proses lidik maupun sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan telah dinyatakan lengkap atau P21. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku. Sebanyak 38 dokter berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Ketua Panitia Dr. Feby Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah payung hukum yang disahkan pada 9 Mei 2022 untuk memberikan perlindungan menyeluruh, pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Aturan ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Hal ini disampaikan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Walid Ramadan Nasution, dalam dialog Jaksa Menyapa RRI Tual. Dikatakan undang-undang ini hadir sebagai penghargaan perempuan dan anak serta bentuk keadilan bahwasannya negara hadir. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti dialog dengan fokus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, Fatma Bugis, mengatakan kesadaran untuk melaporkan kejadian tersebut bisa saja terjadi dan ada keberanian untuk itu. Tetapi yang terpenting adalah menangani secara psikis dari korban itu sendiri. Apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya orang Timur membuat kaum rentan seakan tidak mampu melaporkan hal tersebut. Saudara, penyembelihan hewan kurban merujuk undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian terkait kualitas dan keamanan pangan hewani. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Joseph Dumatubun, menyatakan Dinas Pertanian Maluku Tenggara membidangi pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi tupoksi khusus dinas untuk menangani terkait penanganan hewan dan kegiatan rutin untuk Hari Raya Besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 terkait permentan menyangkut pemotongan hewan kurban dan mengacu pada dua regulasi tersebut. Pengawasan pasokan dan distribusi hewan ke tual menjadi barometer untuk meminimalisir penularan penyakit menular hewan di daerah. Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif Luhuyanan, menyampaikan penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara dilalui pengawasan sesuai prinsip pangan yang berlaku. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan kepada RRI. Rahayaan menjabarkan terdapat dua mekanisme pembiayaan yang melekat pada sistem ini, yakni melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Ia mengakui terdapat sejumlah segmentasi yang masih perlu diperbaharui, seperti perubahan alamat tinggal dan status pengguna JKN. Dalam hal ini, pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna percepatan pembaharuan data, sehingga target menuju 100% dapat terrealisasi. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati 20 Mei 2026 kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus merawat Republik Indonesia agar tetap aman, damai, dan harmonis. Pejabat Kepala Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Brenhoran, mengatakan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan demi mendukung pembangunan daerah dan bangsa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo menandatangani kerjasama relasi media dengan 6 media massa di ruang rapat Kominfo, yakni Fakta Maluku, Jurnal Maluku, Warta Hukum, Suara Investigasi News, TVRI Maluku, dan RRI Somlaki. Berdasarkan SK Bupati Kepulauan Tanimbar tentang penunjukan media cetak, media cyber, online, dan elektronik sebagai media publikasi informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan satu unit sepeda motor milik warga di sekitar Komplek Kampung Babar Atas, Kelurahan Somlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan. Penangkapan pelaku curanmor ini disampaikan melalui jumpa pers di ruang press release Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan dipimpin Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, didampingi Kasih Humas Olofianus Batlayeri, Kanit 1 Satreskrim Aibda A. Fenan Lampir, dan Katim Opsional Aibtu M. Taborat. Jelang pelaksanaan event MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mendukung serta mendoakan kontingen Kota Tual dalam agar dapat tampil maksimal di ajang tersebut. Himbauan ini disampaikan kepada RRI seiring akan diberangkatkannya rombongan MTQ Kota Tual dalam waktu dekat. Raharusun mengatakan saat ini persiapan sudah semakin matang, baik terkait teknis keberangkatan dan lebih khusus pelatihan intens kepada peserta dari setiap mata lomba bersama para coach dan pelatih handal yang disiapkan pemerintah Kota Tual. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Tual, Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, salah satu hasil koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kota Tual di ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku adalah terkait harapan besar dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Ridwan dan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah, yakni mempertahankan gelar juara umum. Rahayaan mengemukakan keduanya menaruh harapan besar kepada LPTQ selaku penanggung jawab terhadap pembinaan kepada peserta serta penataan manajemen dan tata kelola perlombaan yang profesional. Olehnya itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar mampu mewujudnyatakan harapan tersebut.
1: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

0: saudara, sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Perempuan selama ini berperan besar menjaga lingkungan, mengelola pangan lokal, serta menopang ekonomi keluarga. Namun kontribusi perempuan tersebut hingga kini masih belum mendapatkan pengakuan memadai dalam proses pembangunan. Ini disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dalam keterangannya hari ini. Ia menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah desa.

Halo Sobat, selamat malam ya buat semuanya. Terima kasih Anda masih sempat mendengarkan resume kita dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar di rumah, di malam hari ini ya, di sip terakhir ada di teman Raffi dan Willy. Nah, pendengar di rumah, apa kabar semuanya? Tentu bahagia ada pada Anda ya, lewat apa yang Anda lakukan di hari bahagia ini, hari Minggu. Ya, semoga hari Minggu ini membawa kenikmatan tersendiri, membawa damai bagi Anda yang lemah atau sakit ya. Anda tetap aja turuti apa kata dokter dan juga apa yang Anda lakukan, tentunya Anda feeling ya, sesuatu hal yang istimewa tentunya bagi Anda semua. Nah, pendengar, inilah tayang Kamis selanjutnya. Selamat malam, tetap aja di Pro 1 RRI Prigo.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar setia Radio Somnaki. Waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda akan mendengarkan Warta Berita langsung dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga nucil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah teh turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, banihnya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tadi nya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh lah, ke harga benihnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya. Nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, beberapa informasi di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, gejolak geopolitik Timur Tengah masih belum mereda. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Norwegia, Belanda, serta negara lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru mengeluarkan joint statement yang mengecam kekerasan yang terjadi di pemukiman Israel tepi barat Palestina di West Bank yang mencapai level tertinggi. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka juga menyatakan bahwa Israel telah melakukan pendudukan secara ilegal, dan mereka menegaskan komitmennya terhadap solusi two state atau dua negara. Terkait dengan joint statement, kecaman dari beberapa negara Eropa dan juga negara-negara lainnya atas perluasan pemukiman Israel di West Bank atau tepi barat Palestina atau Gaza, kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Hikmahanto, selamat malam, Pak.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ilama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi luar besok pagi, mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami mengurus tugas malam hari ini, penyiaran dari Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kani Kriste. Kurator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih, sayonara, dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Saumbraki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Blaki. Kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Saya Ota Layan. Ada juga rekan Elas Lutlutur yang punya meja putar. Di pagi ini pendengar, kami berdua kembali menemani Anda dalam lintas Saum Blaki pagi dengan beragam acara informasi yang kami akan bagikan untuk Anda nanti. Dan untuk Anda pendengar di pagi ini ya, seperti biasanya setiap hari Senin pagi pukul 5 pagi kami RRI Saum Blaki hadir dengan religi pagi. Kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Katolik di bumi Duan Lolat ya, dalam program Sentuhan Iman Katolik. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, salve untuk semuanya pendengar. Pagi ini kami RRI Saum Blaki menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani Anda pagi ini, menambah iman Anda agar di pagi ini Anda bisa mendengarkan lagu rohani dan bisa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Semoga di hari ini pekerjaan yang akan Anda kerjakan selesai dengan baik. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Kita dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

Anda pendengar Rumah Tak Kristiani, lebih khusus untuk umat Katolik di pagi ini, lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda pagi ini. Dan pendengar, kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Ora Ritual pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Maluku Tenggara Octavianus Zadrak mengatakan penyebutan El Nino Godzilla jika ditilik secara ilmiah tidak ditemukan. Pemerintah Kota Tual menegaskan seluruh hewan kurban wajib memenuhi prinsip asuh yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Maluku Tenggara Octavianus Zadrak mengatakan penyebutan El Nino Godzilla jika ditilik secara ilmiah tidak ditemukan. Istilah El Nino Godzilla hanyalah penyebutan populer sesaat untuk penyebutan fenomena Super El Nino atau El Nino dengan skala kuat. Zadrak mengatakan istilah ini digunakan karena dampaknya yang ekstrim. Olehnya itu, BMKG mengklasifikasikan fenomena ini sebagai kategori El Nino kuat dan bukan istilah resmi dari BMKG. Zadrak menegaskan secara keilmuan El Nino terdiri dari beberapa kategori, yakni El Nino lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Istilah Godzilla yang populer akhir-akhir ini digunakan untuk menarik perhatian publik agar dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
2: Jadi sebenarnya kalau di dalam hasana klimatologi itu tidak ada. Berkaitan dengan El Nino itu pengkategoriannya itu hanya El Nino lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Istilah Godzilla sendiri ini merupakan konteks yang muncul bahwa intensitas El Nino jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan rekor sebelumnya.
1: Kepada RRI, Zadrak menjelaskan El Nino merupakan sebuah reaksi alam yang ditandai dengan memanasnya suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Jika ekstensinya sangat tinggi, maka suhu permukaan laut akan meningkat hingga 2,5 derajat Celcius atau lebih di atas rata-rata yang menyebabkan anomali iklim global yang masif. Zadrak menambahkan kondisi ini akan berdampak pada musim kemarau ekstrim, kekeringan, dan krisis air, sehingga potensi bencana lingkungan berbagai langkah mitigasi perlu dilakukan masyarakat untuk dan pemerintah dan semua pihak terkait dengan penekanan dampaknya bagi kehidupan makhluk hidup. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tual memberdaya gunakan warga binaan dalam beberapa usaha yang dijalankan. Sekalipun warga binaan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat di luar, tetapi pemberian izin pengelolaan beberapa usaha ini dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Tual Nurholis Nur. Dikatakan, warga binaan yang bekerja di tempat pencucian kendaraan dan depot galon air minum telah melalui sidang pengamatan serta memenuhi syarat dari negara, maka tidak semua warga binaan berhak mendapatkan kesempatan tersebut.
3: Kita pekerjakan warga binaan yang disahit itu mereka sudah jalani hukumannya sudah setengah masa pidana. Jadi kalau sudah setengah masa pidana itu kan kita di lapas itu kan ada namanya sidang pengamat pemasyarakat. Jadi mereka sidang itu mereka lihat dari kelakuannya warga binaan, memang dari hasil sidang TPP mereka sudah sidang, memang mereka sudah putuskan bahwa yang bersangkutan ini yang bisa dipekerjakan di luar.
1: Kalapas juga menegaskan sekalipun berinteraksi di luar jeruji besi, para warga binaan tetap menjaga kepercayaan dari pihak lapas karena ini menyangkut dengan kebebasan mereka sendiri. Sejauh ini Kalapas mengatakan belum pernah ada warga binaan yang melakukan pelanggaran dan semuanya berjalan baik serta aman dan terkendali. Sensus ekonomi di Kota Tual didukung seluruh OPD teknis dalam lingkup pemerintah Kota Tual guna mewujudkan data yang valid bagi progres pembangunan kedepannya. Kepala BPS Kota Tual, Afia J. Laitemia, ketika dikonfirmasi terkait dengan agenda pelaksanaan sensus ekonomi sebagai agenda nasional, mengatakan pihaknya telah melakukan tiga prinsip dasar untuk menjalankan sosialisasi ke satuan kerja perangkat daerah dalam proses sensus di Kota Tual. Mulai bulan Mei hingga Agustus 2026 dan mendapat respon yang positif pada pelaksanaan konsultasi, koordinasi, dan diplomasi guna menginput setiap informasi usaha di Kota Tual yang akan divalidasi dan dipublikasikan bagi publik sesuai dengan kaidah statistik.
4: Kurang lebih 37 OPD atau dinas yang ada di Kota Tual, sebagian besar sangat mendukung kami, mendukung sensus ekonomi dalam BPS melakukan sensus ekonomi tersebut. Beta bilang sangat mendukung, yang pertama mereka sangat membuka diri untuk kami ketika kami melakukan KKD, ketika kami melakukan sosialisasi, sangat antusias untuk menerima kami. Meskipun mereka mungkin tidak punya usaha atau tidak bergerak di bidang ekonomi, tetapi mereka kami upayakan, kami berharap mereka menjadi corong untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk handai tolan, untuk bagaimana dapat mengetuk tularkan bahwa di Mei sampai Agustus 2026 BPS ada ke rumah-rumah atau ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan.
1: Laitemia meyakini data akurat akan dihasilkan berkat kerjasama semua pihak termasuk sasaran sensus baik pengusaha dan pelaku UMKM dengan menyampaikan data sesuai dengan fakta dan tantangan yang ditemui demi memajukan usaha serta kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tual secara berkelanjutan bagi pembiayaan pembangunan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Saudara, Kabupaten Maluku Tenggara dinilai memiliki keunggulan komparatif dan juga keunggulan bersaing yang membuat destinasi wisatanya berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Keunggulan tersebut terutama terlihat dari kekayaan alam pantai berpasir putih halus yang kini menjadi identitas utama pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan keunggulan komparatif Maluku Tenggara terletak pada karakter alam yang khas dan sulit ditemukan di daerah lainnya. Sementara keunggulan bersaing muncul dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi wisata pantai sebagai daya tarik keunggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Disampaikan Budi, keunggulan tersebut menjadi modal penting untuk menarik wisatawan datang ke Maluku Tenggara dan menciptakan kesan mendalam bagi para pengunjung. Banyak wisatawan mengaku selalu ingin kembali karena keindahan alam Kei memberikan pengalaman berbeda dibandingkan dengan destinasi lainnya di Indonesia.
5: Ketika Anda datang di waktu-waktu lalu seperti apa dan kita datang perubahannya sangat signifikan. Dan ketika kita bicara tentang sustainable tourism development, maka kita akan bicara tentang community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Dan siapa? Masyarakatnya siapa? Pengelola-pengelola yang ada di daerah-daerah tadi wisata itu menjadi modal. Dan sustainable-nya dari sisi lingkungannya, sustainable-nya dari ekonominya pasti, ya. Dan sustainable-nya dari hidup kehidupan sosial budaya masyarakatnya.
1: Budi menambahkan tren pengembangan pariwisata nasional saat ini mulai bergeser ke kekayaan Indonesia Timur termasuk Maluku Tenggara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat KI untuk bersama-sama menjaga dan mengelola potensi wisata secara profesional agar keindahan alam yang dimiliki dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di masa depan. Informasi lain, saudara, pejabat Ohi Selayar, Kecamatan Banyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Brinhoran, mengatakan pemerintah desa terus mendorong program inovasi dan juga pendampingan bagi warga masyarakat. Disampaikan Renhoran, masyarakat Ohi Selayar berjumlah sekitar 158 kepala keluarga dengan total penduduk lebih dari 500 jiwa. Hampir 90% warga menggantungkan hidupnya sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Hoi Selayar menilai potensi kelautan di wilayah tersebut perlu didukung dengan teknologi dan pengelolaan yang lebih modern. Karena itu, pemerintah desa mulai menggulirkan berbagai program untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.
6: Kehidupannya itu kan mata pencahariannya itu hampir 90% itu bergerak di nelayan. Hasil yang mereka peroleh dari nelayan ini lumayan bagus dan alhamdulillah memberikan sebuah penghidupan yang layak bagi warga masyarakat. Tugas saya adalah tetap memberikan pemahaman bekerja sama dengan mereka untuk tetap memberikan sebuah pemikiran yang layak bagaimana caranya mengembangkan hasil ini lebih meningkat ekonomi keluarga.
1: Salah satu langkah yang dilakukan yakni membangun koordinasi dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan pihak swasta termasuk PT Telkom Indonesia. Program yang dikembangkan berupa modernisasi pengolahan ikan teri melalui sistem pengasapan yang lebih higienis dan modern agar kualitas produk lebih baik dan tahan lama.
6: Berbagai macam kegiatan telah dilakukan. Terakhir ini dari ikan yang dihasilkan oleh para nelayan lebih banyak juga yang kita kenal di Pasar Tual dan Kota Langgur ini seperti jenis ikan teri. Ikan teri ini saya mengarahkan masyarakat ini dan bekerja sama dengan pihak PT Telkom dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan salah satu jenis UMKM diberi nama dengan pengasapan ikan teri.
1: Meski demikian, pemasaran hasil produksi masih menjadi tantangan bagi nelayan Ohi Selayar. Pemerintah desa kini juga menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM kuliner dan supermarket agar hasil produksi ikan teri nelayan memiliki jalur distribusi yang lebih luas dan mampu meningkatkan ekonomi warga masyarakat Ohi Selayar. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan reses kedua tahun 2026 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Ohi Ngayub, Kecamatan Kekecil beberapa waktu yang lalu. Dalam forum tersebut, anggota DPRD mendorong warga untuk membentuk kelompok usaha sebagai syarat utama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah. Anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmita Indah Lestari menjelaskan, pembentukan kelompok masyarakat sangat penting agar usulan bantuan dapat diperjuangkan dan lebih mudah direalisasikan melalui program pemerintah. Karena kondisi kebijakan efisiensi anggaran saat ini berdampak pada terbatasnya realisasi pokok pikiran anggota DPRD.

0: dengan beberapa lapor yang memang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan untuk dikeluarkan SK2, oke?
1: Menurut Rosmita, kelompok pemberdayaan masyarakat dapat disesuaikan dengan potensi desa masing-masing seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Skema tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah pusat seperti ketahanan pangan, swasembada pangan, dan makan bergizi gratis, MBG. Rosmita menegaskan bantuan pemerintah umumnya tidak diberikan kepada perorangan, melainkan melalui kelompok yang telah memiliki legalitas formal. Dengan demikian, pembentukan kelompok dinilai menjadi langkah strategis agar masyarakat di Hoyongayub lebih mudah mendapatkan akses program pemberdayaan ekonomi. SD Negeri Impres Yatvav, Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejarah baru dengan pelaksanaan ujian satuan pendidikan USPSD tahun 2026 berbasis komputer secara online untuk pertama kalinya. Sebanyak 5 siswa SD kelas 6 mengikuti ujian digital langsung dari ruang kelas sekolah. Wali kelas 6, Leonardus Kameubun, mengatakan persiapan ujian telah dilakukan secara intensif selama 6 bulan terakhir agar siswa siap menghadapi ujian praktek maupun tertulis. Ia mengaku bangga karena para siswa menunjukkan kedisiplinan dan juga semangat belajar yang tinggi selama masa persiapan.
2: Selaku wali kelas 6, turut bangga, senang karena mencoba untuk tahun pelajaran ini untuk kelas 6 di Impresetual akan keluar dari keterpurukan dan menggunakan alat elektronik canggih ujian berbasis online.
1: Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Ohoy Yatvav, Daniel Wemaf, yang menyebutkan pelaksanaan ujian digital ini sebagai tonggak sejarah baru bagi sekolah tersebut. Menurutnya, sejak tahun 1984 hingga tahun 2025, seluruh ujian di SD Negeri Impres Yatvav masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Meski demikian, Daniel mengakui tantangan infrastruktur di wilayah terpencil masih menjadi kendala. Sekretaris Oyatvav menjelaskan pemerintah Ohoy akan terus mendukung dan mendampingi pihak sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan di Ohoy tersebut. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Arus, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Tual menegaskan seluruh hewan kurban wajib memenuhi prinsip asuh yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemerintah bersama instansi terkait agar hewan kurban layak untuk disembelih. Wakil Wali Kota Tual Amir Umra mengatakan hewan kurban harus bebas dari penyakit dan cacat fisik sebelum disembelih. Ia menjelaskan hewan sehat dapat dilihat dari kondisi tubuh serta adanya surat kesehatan hewan yang lengkap.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap datangnya hari raya Idul Adha menjadi peningkatan kebutuhan ternak, sapi dan kambing untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hal ini menyebabkan adanya lonjakan pasokan ternak dari luar daerah masuk di Kota Tua. Oleh karena itu, untuk menjamin ternak tersebut sehat atau tidak, kemudian layak atau tidak untuk dijadikan kurban, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan secara intensif oleh petugas yang berwenang.
1: Amir mengatakan hewan kurban tidak boleh pincang, terlalu kurus, atau mengalami kerusakan pada bagian tubuh tertentu. Pemerintah juga menghimbau masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban agar kualitas daging tetap terjamin. Untuk memastikan kehalalan, proses penyembelihan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan juga diharapkan dilakukan oleh para juru sembelih halal atau juleha yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik.
3: Jaminan kesehatan dan kehalalan hewan kurban harus memenuhi prinsip asuh. Aman, sehat, utuh, dan halal yang diawasi oleh pemerintah. Aman berarti bebas dari penyakit zoonosis, mata tidak buta, telinga tidak terpotong, kaki tidak pincang, tanduk sempurna dan berat badan ideal atau tidak kurus. Sehat ditandai dengan surat keterangan kesehatan hewan.
1: Pemerintah Kota Tua juga mendorong pembentukan lebih banyak juleha melalui pelatihan dan juga peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan adanya juru sembelih halal, pelaksanaan kurban di Kota Tua diharapkan berlangsung lebih tertib, aman, dan sesuai dengan aturan agama. Hewan kurban yang diberikan untuk disembelih harus sejalan dengan syariat Islam demi menjalankan sunnah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara, Dr. Andes M. Zain Matdoan, mengatakan terkait dengan perayaan Idul Adha yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan, dalam melakukan hewan kurban terdapat hukum yang wajib bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan sunnah muakkad dan paling penting sesuai dengan sunnah sejalan tingkatan sunnah yang dijalankan oleh jamaah dari sunnah yang tertinggi yakni muakkad, yakni sholat Jumat, sholat Idul Adha, dan sholat Idul Fitri yang harus dilaksanakan setiap jamaah. Dan pihak Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk menjalankan persoalan kurban dari sisi pandangan agama.
4: Kurban ini ada hukumnya, ada wajib bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan. Sunnah muakkad itu sunnah yang penting, mesti dilaksanakan. Tahap sunnah, jadi sunnah ini ada bertingkat-tingkat juga. Sunnah yang tertinggi itu sunnah muakkad, itu seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunnah yang harus dilaksanakan. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia sangat penting untuk kita menjelaskan persoalan hewan kurban dari sisi pandangan agama. Kurban itu tidak ada larangan bagi yang memberi hewan untuk dikurbankan. Sebenarnya lebih utama yang mengorbankan itu yang menyembelih. Karena hal penting adalah niat. Siapa tahu orang yang menyembelih itu tidak sempat meniatkan sesuai dengan apa yang mereka mengeluarkan kurban itu. Jadi yang pertama, yang berhak atau yang lebih berhak untuk menyembelih hewan kurban adalah yang punya hajat itu sendiri.
1: MZ juga mengungkapkan setiap orang tidak dilarang untuk memberi hewan kurban untuk dikurbankan, namun terdapat nilai sesuai dengan apa yang dikurbankan olehnya itu. Yang berhak untuk menyembelih hewan kurban adalah yang memiliki hajatan tersebut dan kriteria hewan yang ingin disembelih tidak cacat sesuai dengan kualitas keimanan seseorang untuk mempersembahkan kurban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Asrama khusus milik SLB Negeri Aru yang dibangun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku hingga kini belum dapat difungsikan meski pembangunan fisiknya telah selesai 100%. Pembangunan tersebut diketahui telah rampung sejak tahun 2025 dan siap untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala SLB Negeri Aru, Darsan Salamon, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan bahwa asrama tersebut belum bisa digunakan karena fasilitas perabot di dalamnya belum tersedia. Menurutnya, kondisi bangunan secara fisik tidak mengalami kendala dan telah dinyatakan layak setelah ditinjau langsung oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi 4 saat kunjungan kerja ke Kota Dobo 2 pekan yang lalu.
5: Bangunan asrama untuk SLB Negeri Aru sudah rampung 100% dan sudah dilihat oleh Dinas Provinsi DPR dalam hal ini Komisi 4 yang 2 minggu yang lalu telah meninjau. Tidak ada permasalahan yang terdapat di lapangan. Cuma yang menjadi kendala sampai saat ini asrama itu belum dimanfaatkan karena dia punya perabot-perabot di dalam itu belum tersedia. Memang kemarin di dalam rancangan anggaran itu semua termasuk di dalamnya itu pihak sekolah itu menerima secara utuh.
1: Ia menjelaskan pada awalnya anggaran pembangunan telah mencakup pengadaan tempat tidur, lemari, dan perlengkapan lain, namun sebagian anggaran kemudian dialihkan untuk kebutuhan penimbunan lahan dan penyewaan alat berat. Pengalihan anggaran tersebut dilakukan karena kondisi lahan pembangunan dinilai cukup rumit dan tidak rata. Sementara dalam perencanaan proyek tidak tersedia biaya khusus untuk pembangunan dan penimbunan lokasi. Meski demikian, Darsan mengaku bersyukur karena pemerintah Provinsi Maluku telah mengambil langkah untuk melengkapi kebutuhan fasilitas asrama pada tahun 2026 ini. Ia menyebutkan seluruh sarana pendukung seperti listrik, air bersih, dan guru pendamping siswa telah siap, sehingga asrama diperkirakan dapat mulai digunakan sekitar Juni atau pada awal tahun ajaran yang baru setelah seluruh perabot tersebut dilengkapi. Keberadaan Kapel Santo Yosef di kawasan Kilo 9 Dobo membawa dampak besar bagi kehidupan umat Katolik setempat. Selain memperkuat kehidupan keimanan, kapel tersebut juga membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Salah satu umat Katolik Kilo 9 Dobo, Yuliana Riaan, mengaku bersyukur karena masyarakat kini lebih mudah mengikuti misa setiap hari Minggu. Sebelum adanya kapel, umat harus menempuh perjalanan jauh ke gereja paroki di kota Dobo, sehingga sebagian warga jarang beribadah karena keterbatasan ekonomi. Menurut Yuliana, pembangunan kapel membuat perkembangan iman umat semakin baik karena pastor dan pelayan gereja dapat lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran mereka mempermudah komunikasi serta pendampingan pastoral bagi umat di wilayah tersebut.
6: Perasaan kami atau saya untuk gereja ketika sudah berdiri di sini itu terharu. Dan kami juga sangat bersyukur, bangga sekali karena perhatian gereja membuat umat yang ada di sini yang terisolasi, artinya kami mau ke gereja dengan susah payah, itu dampaknya sangat luar biasa. Maka itu sangat membantu kami untuk umat-umat yang memang tidak setiap hari Minggu bisa ke gereja, itu kami bisa akhirnya bisa beribadah sebagai orang Katolik yang memang jarang ke gereja karena memang kondisi ekonomi dan lain sebagainya.
1: Saat ini terdapat 13 kepala keluarga yang aktif bergabung di komunitas basis Kilo 9 Dobo dan jumlahnya terus bertambah. Namun warga masih menghadapi kendala seperti akses transportasi, listrik, dan kebutuhan air bersih yang dinilai penting untuk mendukung kegiatan ibadah. Selain menjadi pusat kegiatan rohani, area sekitar kapel juga dimanfaatkan warga untuk berjualan hasil kebun setiap minggu usai misa. Yuliana berharap pihak gereja dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dapat terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat serta perkembangan umat di wilayah tersebut. Saudara, dari Dobo kita beralih ke Bumi Duan Lolat. Informasi dari Bumi Duan Lolat, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, mengajak wartawan untuk tetap bersinergi dalam kegiatan dengan kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana curanmor kendaraan bermotor atau curanmor di daerah bertajuk Duan Lolat. Dalam perkenalannya sebagai pejabat yang baru menjabat satu bulan, Ibtu Rivaldi mengungkapkan harapannya agar hubungan kemitraan antara kepolisian dan wartawan dapat terjalin dengan baik. Ia menegaskan perlunya langkah pencegahan guna menekan angka curanmor yang belakangan ini meresahkan warga masyarakat. Terkait dengan tindak kejahatan yang satu ini, Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai koordinasi secara intens dengan Babinkamtibmas, Babinsa maupun Linmas hingga Polsek jajaran untuk memperkuat pengawasan di wilayah rawan pencurian kendaraan bermotor.
7: Diketahui tentang adanya tindakan pencurian atau mengetahui mobilnya seorang kepada terduga pelaku pencurian baik itu kita ngomong yang lainnya agar dapat melapor kepada Polres atau Polsek di depan. Nah, tadi kami sampaikan bahwa ada airline 100 dapat digunakan dan itu sangat maksimal sampai kawan kami respon lainnya dilakukan dari kepolisian.
1: Selain itu, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar juga membagi personilnya untuk melakukan pemantauan pada sejumlah titik rawan serta memperketat pengawasan terhadap bengkel maupun jalur-jalur alternatif yang diduga menjadi tempat transaksi jual beli kendaraan. Upaya pencegahan lainnya dilakukan melalui pendekatan edukatif kepada para pelajar berdasarkan program yang telah ditetapkan. Babinkamtibmas juga diminta aktif untuk melakukan pendekatan door-to-door secara persuasif di desa binaan masing-masing untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban warga masyarakat tetap kondusif. Anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Sadiolo Putih dari Partai PKS resmi melaunching penyelesaian program bantuan stimulan perumahan swasembada BSPS tahun anggaran 2025 untuk 20 unit rumah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Program tersebut dikerjakan oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku BP3KP. Anggota DPR RI Sadia Uluputi mengatakan BPSP bukan sekedar bantuan fisik tetapi sebagai bentuk negara hadir untuk memastikan masyarakat Tanimbar punya tempat tinggal yang layak dan sehat sehingga program BSPS diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan menekan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai meluncing, Sadia menggelar audiensi dengan pejabat kepala desa Letdalam dan warga penerima bantuan untuk menyerap aspirasi langsung berbagai kebutuhan pembangunan di desa. Sadia juga meninjau talut penangkis ombak di mana infrastruktur ini menjadi harapan besar masyarakat untuk segera diperjuangkan ke kementerian terkait. Sebelum mengakhiri rangkaian acara tersebut, Sadia Luputi secara simbolis meresmikan penyelesaian program BPS tahun 2025 dan langsung meninjau salah satu rumah penerima bantuan. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, jajaran pemerintah daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Camat Tanimbar Selatan, Ketua DPC PKS Kepulauan Tanimbar, dan tokoh agama. Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi, dan kini kami sudah tersambung dengan rekanita Dian di sana yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, Dian.
8: Iya, selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
8: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Senin 25 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari hujan ringan hingga berawan, sore hari berawan, malam hari hujan sedang hingga hujan ringan, dini hari hujan ringan hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari hujan ringan hingga berawan, sore hari berawan tebal hingga berawan, malam hari hujan sedang hingga berawan tebal, dini hari hujan sedang hingga hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 knot atau mencapai 24 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara Octavianus Zadrak mengatakan penyebutan El Nino Godzilla jika ditilik secara ilmiah tidak ditemukan. Pemerintah Kota Tual menegaskan seluruh hewan kurban wajib memenuhi prinsip ASU yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Jadwal program 1 menemani Anda. Baru saja kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah. Nanti kami akan kembali memperbarui informasi Anda dengan penyampaian warta berita saudara. Kami informasikan untuk Anda nanti pada jam 8 kami akan hadir dengan sajian khusus untuk Anda. Kami juga berharap Anda bisa bergabung bersama kami di dalam dialog tersebut melalui line telepon 22413 atau 081354958 75. Ada sajian Maluku Tenggara menyapa dengan topik transformasi pendidikan daerah untuk mendukung agenda nasional pemerintah tahun 2026. Untuk Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini dengan narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun. Sekali lagi kami ajak Anda untuk bersama di Maluku Tenggara menyapa, dan nanti yang akan memandu jalannya Maluku Tenggara menyapa Igo Irianan. Pada jam 10 kami juga menyajikan untuk Anda Jaksa menyapa dengan topik kenali jaksa secara holistik bukan sekedar penuntut umum. Kami hadirkan narasumber Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, lalu Kasubsi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Mahesa Aryo Bimo. Anda akan bersama dengan rekan Ita atau host yang akan memandu jalannya Jaksa menyapa, Mei Materbongs. Sekali lagi kami ajak Anda untuk hadir dalam sajian Jaksa menyapa tepat jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. 40 menit sudah bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Awal pekan yang baik, awal pekan yang istimewa. Semoga hari ini cuaca bersahabat untuk melancarkan, mendukung ya segala rutinitas dan juga aktivitas kita, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, yang melakukan perjalanan jauh. Hari ini saudara kita kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah puasa 2 hari ya, hari ini, besok, dan pada hari Rabunya. Ini akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 2 rakaat pada jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Nanti kami juga akan menyiarkan untuk Anda pendengar. Kita berbagi informasi ringan dan menarik pagi ini pendengar, biar lebih semangat lagi dalam mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: hanya engkau yang bisa melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti beberapa sajian informasi pagi ini tepat jam 7 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Nasional.
1: Sia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal, serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Anfield menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi.

0: redaksi Radio Republik Indonesia, kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Anne Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah

0: tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
2: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
3: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
4: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi, dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, ya dengan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UWKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Husnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya agak jaya bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga nucil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cun?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cun?
5: 29.255.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
10: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
9: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
11: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
9: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
12: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
13: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
12: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Jakatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor-donor massal.
13: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
14: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
13: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Radio Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
15: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
16: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
15: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
16: Sementara itu Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
17: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
16: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber.
18: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Tual Program Satu dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, menemani Anda pendengar sajian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Nasional.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda pagi ini. Kami yang punya tugas, saya Otelayan dan juga rekan Neles yang punya meja putar di pagi ini, kami hadir untuk Anda dengan program acara Saum Lagi pagi ini. Musik dan informasi kami bagikan untuk Anda dan pendengar di pukul 7:30 nanti kami kembali mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Nusantara. Oke, untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan untuk Anda pagi ini.

0: Iya, untuk Anda pendengar, pagi ini kami RRI Somlaki mengajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Warta Berita Nasional, ya, Warta Berita Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Kepolisian Resort Merauke menyebut pengaruh minuman keras dan narkotika menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di wilayah setempat. Berikut informasinya Jessica Ardana.
3: Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tidak jarang pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol bahkan melakukan perlawanan saat petugas datang ke lokasi kejadian. AKP Irwanto Sawal, Kabak Ops Polres Merauke, mengatakan kondisi pelaku yang tidak sadar akibat pengaruh zat tertentu membuat proses penanganan di lapangan menjadi lebih sulit dan petugas kerap menghadapi situasi berbahaya ketika melakukan pengamanan. Ia menjelaskan, masyarakat umumnya hanya melihat hasil akhir dari sebuah penanganan kasus tanpa mengetahui proses yang dihadapi petugas di lapangan. Padahal, menurutnya, anggota kepolisian harus bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menurut AKP Irwanto Sawal, personel kepolisian rutin melakukan patroli dari malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun upaya tersebut terkadang tidak terlihat oleh masyarakat karena fokus perhatian hanya tertuju pada hasil penanganan akhir.
4: Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya, tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya, hasilnya itu kalau tidak baik berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu.
3: Kabak Ops AKP Irwanto Sawal mengatakan dampak dari minuman keras bukan hanya menyebabkan keributan, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Karena itu, penanganan kasus miras dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polres Merauke juga menilai perlunya penguatan aturan daerah serta pembinaan sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat, faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan masih adanya warga yang memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal. Jessica Ardana melaporkan.
2: Fans Club Piala Dunia 2026 di Manokwari menyiapkan konvoi akbar. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di Manokwari. Menyambut pesta sepak bola terbesar dunia tersebut, ASPROF PSSI Papua Barat menggelar pertemuan bersama ketua-ketua komunitas fans negara peserta untuk membahas pelaksanaan konvoi akbar serta skema pengamanan kegiatan. Pertemuan yang berlangsung di Manokwari itu dihadiri Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian, Ketua fans Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Argentina, serta jajaran TVRI Papua Barat dan RRI Manokwari. Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, konvoi bersama tersebut diharapkan menjadi ajang mempererat persaudaraan antar pendukung sepak bola di Manokwari. Selain itu, seluruh teknis pelaksanaan akan disusun secara bersama termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian terkait pengamanan dan pengawalan jalannya konvoi. Menurut Faisal, semangat bersama menjadi hal utama dalam menyambut Piala Dunia, sehingga seluruh komunitas fans diharapkan dapat menunjukkan sportivitas serta menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
6: Kita tim kesini untuk kita konvoi bersama. Nah, di mana konvoi bersama itu nanti kami atur bersama-sama. Setelah dari kita konvoi bersama itu nanti kan saat pertandingan ya masing-masing klub kan ya konvoi ya silakan konvoi sendiri-sendiri begitu. Karena kita kan sudah ini. Tapi kalau untuk konvoi bersama ini ya mungkin kita bisa undang Pak Bupati untuk langsung secara buka secara resmi. Namanya Piala Dunia ini kan sampai anak kecil sampai tete nenek semua kan mata terjun dari TV jadi ya budayanya beda.
5: Sementara itu Ketua Fans Spanyol Manokwari Marlon Kawer mengimbau seluruh komunitas pendukung untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta peserta konvoi tetap menghormati pengguna jalan lain agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
7: Kita konvoi dalam jumlah besar sampai mau ketemu apapun, tapi karena itu terakomodir, terkoordinasi. Kita sudah satu komando dari titik kumpul, kita jalan dari sini sampai di sini, finish. Sepanjang jalan harus seperti begini, saling menghormati antara pengguna jalan, sesama fans. Dan nyatanya itu bukti nyata, tidak ada kejadian-kejadian apa.
5: Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menyepakati pelaksanaan konvoi bersama seluruh fans negara peserta Piala Dunia sebagai simbol persatuan dan sportivitas antar komunitas di Manokwari. Sehingga konvoi masing-masing negara nantinya akan diatur langsung oleh pengurus komunitas fans terkait. Konvoi bersama dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Peserta akan berkumpul mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor RRI Manokwari dan konvoi akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Triata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Kita kembali ke informasi dari tim liputan kami di mana Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Alo Tani nanti ya. Baik, kita nanti akan beralih ke informasi lain juga. Kita pasti pantau juga nanti ya perkembangan informasi lainnya dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air, termasuk juga pantauan terkini tim liputan kami dari berbagai daerah seperti untuk informasi dari kawasan Indonesia Timur ya. Persoalan psikologis di kalangan remaja mengalami peningkatan, mulai dari kecemasan hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, seperti apa informasinya? Berikut Aan Febriansa melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI Wilayah Sulawesi Selatan, Naftalen Puanda, menilai kondisi kesehatan mental remaja saat ini perlu menjadi perhatian serius. Ia mengatakan berbagai persoalan psikologis di kalangan remaja mengalami peningkatan, mulai dari kecemasan, stres akademik, tekanan sosial, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Menurut Naftalian, remaja berada pada fase perkembangan yang sangat rentan karena sedang berada dalam proses-proses pencarian jati diri. Pada fase tersebut, remaja menghadapi berbagai perubahan baik secara biologis, sosial maupun emosional yang kerap mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Ia menjelaskan, tekanan yang muncul dari media sosial turut memperburuk kondisi kesehatan mental para remaja. Paparan konten di media sosial seringkali membuat remaja merasa harus mengikuti standar gaya hidup tersebut yang belum tentu sesuai dengan realitas kehidupan mereka.
6: Kalau kita bicara dari segi perkembangan, teori perkembangan dari psikologi, fase perkembangan remaja saat itu sangat rentan karena mereka sedang mencari yang namanya identitas diri dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik itu perubahan biologis, perubahan sosial, serta perubahan emosional yang ada di dalam diri remaja itu sendiri. Kemudian ditambah lagi pengaruh dari media sosial, di mana tuntutan-tuntutan media sosial itu sangat berlebihan ya, untuk saat ini paparan media sosial yang menuntut mereka untuk mengikuti gaya mereka.
5: Sementara itu, Rahayu, orang tua di Kota Makassar, mengatakan saat ini untuk mengantisipasi agar kesehatan mental buah hatinya dapat terjaga dengan baik dengan melakukan kontrol terhadap perilaku anak, khususnya di media sosial.
7: Untuk saat ini, saya sebagai orang tua memang membatasi aktivitas dan mengawasi setiap pergerakan anak di ruang media sosial. Harapannya mental anak bisa lebih stabil serta prestasinya dapat meningkat.
5: Selain itu, lanjut Naftalian, persoalan hubungan interpersonal dan tuntutan prestasi dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang memberikan tekanan tambahan bagi remaja. Karena itu, dosen Fakultas Psikolog Unibos ini menekankan pentingnya perhatian dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial untuk menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi perkembangan mental remaja.
4: Ya baik, ke informasi lainnya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat di Sulawesi Utara tidak melakukan pembelian BBM maupun juga LPG secara berlebihan. Calvin Weisang melaporkan selengkapnya.
8: Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan. Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap aman selama momentum Idul Adha. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patra Niaga, Lilik Hardianto, mengatakan ketersediaan stok mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara menjelang hingga pasca perayaan Idul Adha.
9: Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Sulawesi Utara, terutama kita dalam menghadapi periode Idul Adha ini, kita semua untuk tidak panik dan tidak membeli BBM maupun LPG secara berlebihan. Jadi insya Allah kami dari Patra Niaga Regional Sulawesi terus ikhtiar maksimal untuk menjaga ketahanan stok kita sehingga masyarakat dapat terlayani semua dengan baik sehingga dapat merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan baik.
8: Sementara itu, Sales Manager Area Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga, Angga Yudiwinata Putra, mengungkapkan penambahan distribusi LPG akan dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk operasional stasiun pengisian LPG, Angga menyebut dibuka hingga jam 11 malam untuk memastikan suplai tetap berjalan lancar.
10: Untuk pendistribusian itu, bahkan stasiun pengisian LPG-nya kita buka sampai 11 malam gitu ya, untuk terus mensuplai gitu. Jadi memang kebutuhannya meningkat. Karena memang dapur RMBG juga butuh banyak nih, gitu. Jadi ada peningkatan di situ juga. Dan kita coba memenuhi semuanya itu. Gitu.
8: Pertamina memastikan pasokan BBM mudah ditemui di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di seluruh jalur strategis di Sulawesi Utara guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat yang merayakan hari besar ataupun libur panjang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, pengembangan ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Ferry, jika seluruh elemen dapat bergerak dalam ekosistem yang saling mendukung, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Gubernur Papua melakukan kunjungan ke Kabupaten Biak Numfor guna memperkuat sinergi serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
12: Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakiri bersama Wakil Gubernur Aryo Korumaropen, Ketua DPR Provinsi Papua, Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor disambut antusias oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Adapun agenda kunjungan kerja Gubernur diawali tatap muka bersama pemerintah daerah, DPRK, pimpinan TNI Polri, dan masyarakat dari berbagai kalangan bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor pada Sabtu 22 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan berbagai macam persoalan mendasar yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah Provinsi Papua, seperti keterbatasan maskapai yang melayani rute penerbangan secara rutin ke Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, meminta pemerintah Provinsi Papua mengintervensi pengembangan dua potensi unggulan, yakni perikanan dan pariwisata, sehingga mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Biak Numfor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang turun langsung ke Biak untuk memperkuat sinergi dan mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat, dan berharap tidak hanya sekedar melihat dan mendengar aspirasi masyarakat, namun dapat ditindaklanjuti demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
13: Atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Biak Numfor, menyampaikan selamat datang Bapak Gubernur, juga Bapak Wakil Gubernur. Tentunya kehadiran Bapak Gubernur ini juga merupakan sebuah pergumulan panjang, karena ada banyak harapan yang ingin kami sampaikan. Berbagai aspirasi ini, dua hal yang mungkin sangat prinsip, ini kaitannya dengan transportasi udara kita. Biak dengan sebuah kebanggaan bandar internasional, tetapi hari ini maskapai yang melayani rute penerbangan untuk masuk luar Biak cuma Lion Air. Sehingga kami pada kesempatan ini mohon kebijakan dari Pak Gubernur untuk bisa membantu mendorong dibukanya rute penerbangan secara rutin di Kabupaten Biak. Dan hal yang berikutnya sangat prinsip sekali, begitu tingginya tingkat angka pengangguran. Ya tentunya kita tidak berdiam diri, Biak memiliki dua potensi unggulan, perikanan, pariwisata.
12: Menyikapi berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan Bupati Biak Numfor, Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan pertemuan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan meskipun kondisi keuangan saat ini memprihatinkan lantaran efisiensi secara besar-besaran, namun terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencari alternatif pendanaan lain dari pemerintah pusat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
14: Bapak Ibu sekalian, saya memahami kondisi keuangan bangsa yang berdampak pada kami di provinsi dan juga semua kabupaten-kabupaten yang ada. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak semua termasuk para bupati, kita tidak perlu lihat ke belakang. Mari kita fight. Kita tatap hari esok Papua yang lebih cerah daripada kemarin. Saya sebenarnya dalam merencanakan Papua cerah, Papua yang cerdas, Papua yang sejahtera dan Papua yang harmoni, saya meminta kepada staf saya untuk kita memulai coba musyawarah kita datang dari kampung ke kampung untuk bisa mengupdate informasi sesungguhnya tentang kondisi masyarakat yang ada di kampung. Tetapi itu merupakan potret yang kami lihat sesungguhnya yang ada di dari Kabupaten Jayapura menuju Sarmi, dari Sarmi menuju Mamberamo, menuju Waropet, menuju Seruni dan Supiori. Sejak perlu kami menentukan arah kebijakan prioritas untuk menuju Papua yang sejahtera.
12: Gubernur Papua Matius De Fakhiri menegaskan tetap memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan Bupati Biak Numfor tanpa mengesampingkan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sebagai roda penggerak utama dalam mengatasi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan sosial. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengajak pemerintah daerah melalui pimpinan OPD, tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat untuk membangun sinergi guna mensukseskan berbagai program skala nasional yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga berjalan lancar demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan serta strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi melalui program yang berfokus pada keluarga dan pemanfaatan potensi daerah.
4: Gubernur NTT Emmanuel Melkias Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi dari KPK. Berikut laporan selengkapnya Alotani.
15: Kita mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
16: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting, Gubernur Melki ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
15: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNPP, MBLB yang harusnya juga masuk. Tapi sampai kita ketahui bahwa MBLB juga ini hilang, kira-kira siapa yang ambil atau hilang di mana kita nggak tahu.
16: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
17: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda, Inspektur, Kepala-Kepala OPD seluruhnya untuk kembali memperkuat lagi. Kalau kita lihat juga data di NTT ini hampir semuanya merah ya. Nah ini kami juga bertanya-tanya kenapa NTT merah semua. Nah ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang gak serius kita melakukan pencegahan ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
16: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
19: Diam.
18: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah petani mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada operasional. Dinas Sosial memasang stiker keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan. Amerika Serikat akan mempertahankan blokade laut sampai dengan Iran menandatangani kesepakatan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya perakiraan cuaca BMKG terkait dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir dan longsor serta cuaca ekstrim saja, melainkan juga pada potensi bencana hidrometeorologi yang kering seperti kekeringan serta juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington akan mempertahankan blokade Angkatan Laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai dengan Teheran menandatangani kesepakatan damai. Ia menambahkan bahwa perundingan kedua negara yang dimediasi oleh Pakistan berlangsung secara tertib dan konstruktif. Dari dunia olahraga, dilaporkan Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Brighton and Hove Albion dalam matchday terakhir Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Amex Inggris dengan 3 gol dicetak masing-masing oleh Patrick Dorgu, Brian Mubu, dan juga Bruno Fernandes. Kemenangan ini memastikan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin sekaligus mengamankan tiket ke Liga Champion pada musim depan. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai petani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengeluhkan peningkatan harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
1: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000.

0: liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
1: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
2: Karena sekali menggiling kah pakai apa tuh?
1: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dinya kada kau dipapalakan.
0: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
3: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
2: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik terus macam.
3: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
0: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan.
4: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang stiker kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk menindaklanjuti program Keluarga Harapan yang sebelumnya disorot oleh Ombudsman. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
6: Ombudsman RI menemukan adanya ketidakselarasan data pada penerima program bantuan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah program Keluarga Harapan PKH yang banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. Menyoroti kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf menegaskan ada dua kebijakan yang diterapkan olehnya, yakni dengan pemasangan stiker kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial berupa PKH atau BPNT, atau membuat surat pernyataan mundur sebagai penerima bantuan sosial. Tidak hanya didata oleh TKSK maupun aparatur desa, masyarakat pun dilibatkan langsung untuk menginformasikan warganya yang dinilai layak maupun tidak sebagai penerima bantuan sosial di lingkungannya.
7: Laporan dari masyarakat itu, si A udah punya motor, udah punya kendaraan, rumahnya bagus, ini masih terima. Nah sedangkan si B ini gak punya apa-apa, hidup sendiri, gak punya keluarga, tapi gak dapat. Ini yang coba kita sasar, ini yang coba kita telusur. Selama ini KPM PKH di bawah itu ada, tapi orang agak enggan menyebut satu sama lain. Nah dengan metode ini saya berharap ini bisa dilakukan pengawasan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat nih silahkan dengan metode ini satu stiker untuk ditempel di rumah. Kalau nggak bersedia ditempel di rumahnya, satu lagi ada satu lembar kertas isinya pernyataan pengunduran diri dari penerima bansos.
6: Cara itu pun dinilai efektif baik dalam kontrol penyaluran bantuan serta pengawasan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 45% data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran akibat ketidaksinkronan data kependudukan dan kondisi real di lapangan. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana mengakui masih banyak warganya yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
8: Harapan saya kedepannya mungkin bisa ada lagi karena menurut info yang saya terima itu ini kan hanya sementara, nggak tahu kedepannya ada lagi atau enggak. Tapi menurut saya ini harus ada lagi karena ini sangat membantu untuk warga. anggarannya APBN.
6: Tahun ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat dalam program nasional PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT. Bantuan pangan diberikan dengan nominal kurang lebih Rp300.000 per bulannya, diberikan setiap 3 bulan berjalan. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin ekstrim dengan komponen yang diberikan yakni untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas dengan nominal 2 hingga 3 juta rupiah per tahun untuk penerimanya. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan nasional melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
9: Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga komunitas lari turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili menyatakan kegiatan ini menjadi simbol semangat Lemhanas dalam menjaga persatuan dan kekompakan bangsa.
10: Kegiatan Lemhanas Fun Run ini sebagai simbol dari komitmen Lemhanas untuk terus berlari, ya, memperkuat dan mengokohkan ketahanan nasional dengan berbagai mandat yang diberikan oleh negara dalam mencetak pemimpin-pemimpin nasional dan juga merumuskan kajian-kajian strategis untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan asacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.
9: Sementara itu, salah satu peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori lari 5 km pada kegiatan tersebut. Ia menilai Lemhanas Fun Run menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat masyarakat.
11: Hebat, ini sangat meriah. Kemudian ini bagus untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Utamanya untuk lari ini kita bisa mendapat kesehatan dari jantung, badan kita selalu fit itu, dan kita ngumpul bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan. Kebetulan saya dari calon peserta didik untuk Lemhanas ke-70. Ya, ini kita bergabung dengan Civitas Lemhanas.
9: Selain kegiatan lari, Lemhanas juga melibatkan pelaku UMKM dan menggelar sejumlah kegiatan sosial lainnya, mulai dari donor darah, orasi kebangsaan, hingga bazar pangan murah dalam rangka memperingati HUT ke-61 Lemhanas RI. Peringatan tahun ini mengangkat tema transformasi Lemhanas untuk memperkokoh ketahanan nasional. Lemhanas berharap semangat kebersamaan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kereta Api Daops 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
12: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
13: Kami bersama-sama dengan semacam ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari GMC ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya kereta apian di perlintasan sebidang maupun yang dijaga maupun tidak dijaga.
12: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
14: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di...

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI. Assalamualaikum. Ya, untuk Anda pendengar, kami RRI Assalamualaikum membuka ruang untuk Anda di pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lolat. Di kontak kami 08224129-2234 yang ingin membagikan informasi yang Anda lihat, dengar atau rasakan, bisa Anda bagikan bersama kami. Semoga informasi Anda bisa didengarkan dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ya, untuk Anda pendengar di pagi ini, selamat pagi ya semuanya. Mari kita membagi informasi-informasi. Semoga informasi yang Anda berikan bisa menjadi inspirasi dan membawa kebaikan bagi kita semua. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi juga untuk semuanya. Selamat menjalani aktivitas Anda, tugas Anda di hari ini. Semoga hari ini penuh semangat untuk Anda dan untuk Anda yang menjalaninya.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat lagi di pagi ini yang masih terus bersama kami. Ya, pendengar, kami RRI Somblaki masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan informasi Anda di pagi ini, ya, lewat jalur telepon kami 082241292234, ya, informasi-informasi di sekitar Anda, ya, informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan atau Anda rasakan, ya, bisa Anda bagikan bersama kami RRI Somblaki. Ya, dan untuk pendengar di mana saja Anda berada yang saat ini masih bersama kami, selamat pagi untuk semuanya, lebih khusus untuk basudara yang mungkin lebih khusus untuk para sopir mobil atau juga para tukang ojek, ya, yang saat ini tengah berada di jalan untuk melaksanakan tugas dan mengais rezeki, ya. Semoga aspal jalan pagi ini ramah menemani perjalanan Anda, kendaraan Anda selalu dalam kondisi prima, dan yang paling utama, ya, semoga keselamatan selalu menyertai setiap kilometer yang Anda tempuh. Tetaplah berkendara dengan aman, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga keringat Anda, ya, hari ini digantikan dengan rezeki yang melimpah serta berkah untuk keluarga tercinta di rumah. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami RRI Somblaki kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Semoga pagi ini pagi yang spesial untuk Anda jalani.

Iya, pendengar 082241292934, kami masih buka untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi di pagi ini dalam program Selamat Pagi Duan Lola. Di kontak kami 082241292234. Ya, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih terus memantau siaran kami, ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang sudah menjalani aktivitas Anda sejak fajar menyingsing, ya, semoga pagi yang cerah ini dapat mengawali langkah Anda dengan penuh semangat, memberikan kelancaran pada setiap urusan, serta mendatangkan keberkahan dan hasil yang melimpah atas apa yang Anda kerjakan hari ini. Tetap jaga fokus dan keselamatan Anda selama beraktivitas. Dan untuk Anda para pelayanan publik, ya, yang tidak mengenal hari libur, ya, seperti para medis yang di rumah sakit sana, ada juga para TNI Polri, rekan-rekan di sektor pelayanan publik, ya, yang terus siaga merawat sesama rekan-rekan TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, serta petugas kebersihan dan pemadaman kebakarannya yang selalu siap sedia di garda terdepannya. Semoga dedikasi dan pengabdian Anda menjadi amal ibadah yang bernilai, tetap diberikan kesehatan yang prima, serta semangat yang tak kunjung padam demi melayani masyarakat dan bangsa. Ya, kami juga para bapak dan pemuda yang berprofesi sebagai pengemudi ojek maupun sopir mobil, ya, semoga di tengah padatnya arus lalu lintas dan teriknya matahari, ya, Anda sekalian tetap diberikan kesabaran, kekuatan, serta kesehatan yang luar biasa, ya. Semoga setiap jasa transportasi yang Anda berikan menjadi kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga Anda semua bisa pulang ke rumah dengan senyum dan kantong yang terisi penuh, ya. Oke, untuk Anda selamat beraktivitas untuk semuanya di pagi ini. Kami Rere Somblaki, tersisa 8 menit, ya, kita berada di pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita nasional. Untuk kita pendengar menanti dengan telepon, kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini, memberikan semangat untuk Anda.

0: Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada pagi ini, kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih. Selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum.